0: mukim keriam daerah Tutong. Pengagihannya disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pangeran Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Tutong, kepada para peserta korban dan golongan asnaf fakir miskin dari Kampung Ruagan Duduk dan Kampung Bukit Panggal. 3 ekor kerbau dikorbankan. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Majlis Perwakilan Pelajar Persatuan Pelajar juga mengadakan majlis ibadah korban di kolej berkenaan. Daging-daging korban diserahkan oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan Rais Kupu SB. 2 ekor kerbau dan 1 ekor kambing dikorbankan dan diagihkan. Menyerikan majlis ceramah khas yang disampaikan oleh Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, penolong profesor Fakulti Syariah Kupu SB dan Brunei Gas Carriers BGC dengan kerjasama jawatan kuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam dengan sokongan Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong A dan B juga menganjurkan ibadah korban dan akikah. Majlis diadakan di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam. 8 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada para peserta terdiri daripada warga BGC, jawatan kuasa masjid berkenaan dan para penduduk kampung Jerudong. Ikuti ban berita lainnya selepas ini.
1: Apa yang paling penting adalah memohon keampunan dari Allah. Kemudian lagi banyak berdoa agar semua amal ibadah kita ni itu diterima. Jadi pengorbanan kita ni, mengeluarkan harta kita ni untuk menyembelih binatang tersebut. Kita ni dengan niat yang lurus, kita ni agihkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya.
0: 218 warga Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, pingat kerja lama PKL, sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung pagi tadi di Tarindak di Seni di Ibu Negara. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Hajah Mading bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Laporan dari Tanah Suci. Hari kedua Tashrik diteruskan dengan ibadah melontar 3 jamrah bagi jemaah haji negara yang melaksanakan nafar awal. Mereka bertolak ke Makkah Al-Mukarramah bermula petang kemarin waktu Mekah. Sementara itu, jemaah haji yang mengikuti syarikat yang melaksanakan nafar thani pula terus berada di Mina untuk malam ketiga. Dalam pada itu, bagi memastikan kebajikan dan kesihatan jemaah haji negara terus terpelihara, sebuah klinik kesihatan dibuka di kawasan perkhemahan jemaah di Mina. Keadaan cuaca panas antara yang menjadi keutamaan bagi pegawai perubatan untuk mengelakkan masalah syok haba dalam kalangan jemaah. Penubuhan klinik tersebut merupakan antara usaha berterusan Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dalam memastikan jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lebih selesa, selamat dan sempurna sepanjang berada di Mina. Negara Brunei Darussalam memasuki monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September. Keadaan atmosfera di negara ini pada kebiasaannya menjadi lebih stabil dengan kejadian ribut petir berkurangan berbanding semasa tempoh peralihan monsun. Meskipun begitu, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menerusi siaran akhbarannya memaklumkan monsun barat daya juga dikaitkan dengan musim pembentukan sistem ribut tropika dan taufan yang aktif di kawasan barat laut-lautan Pasifik dan Laut China Selatan. Walaupun sistem-sistem tersebut biasanya terbentuk jauh daripada kawasan negara, jarak serta tetap intensitinya masih berpotensi mempengaruhi keadaan cuaca tempatan. Kesan pengaruh sistem ribut tropika atau taufan yang berada berhampiran rantau ini boleh menyebabkan pembentukan garisan badai, iaitu barisan ribut petir yang bergerak pantas dalam formasi panjang. Ini boleh membawa cuaca tidak menentu termasuk kejadian angin kencang berserta ribut petir sekali-sekala. Bagaimanapun, berdasarkan tinjauan model iklim daripada Pusat Ramalan Antarabangsa Pengaruh Atmosfera Berskala Besar iaitu El Nino Southern Oscillation ENSO dijangka mempengaruhi corak cuaca serantau bagi tempoh Jun hingga Ogos. Status ENSO diramalkan berada dalam fasa El Nino dengan kebarangkalian sebanyak sekitar 92% semasa tempoh tersebut. Bagi maklumat cuaca terkini, hubungi talian cuaca 114 atau lari laman sesawang atau media sosial Jabatan Kaji Cuaca.

64 warga negara China yang ditahan di Filipina dibebaskan selepas Jabatan Kehakiman Negara itu memutuskan bahawa bukti tidak mencukupi untuk menyokong pertuduhan terhadap mereka. Perkara itu dinyatakan oleh Kedutaan China di Filipina. Antara tuduhan yang dikenakan kepada mereka ialah pelanggaran Undang-Undang Keselamatan Nuklear serta peraturan imigresen dan buruh warga negara China tersebut yang bekerja di sebuah kilang besi di wilayah Misamis Oriental ditangkap pada 15 Mei lalu. Menurut Kedutaan China, 6 lagi warga negara China kini sedang dalam proses untuk dibebaskan. Pasukan penyelamat mengeluarkan salah seorang daripada 7 lelaki yang terperangkap di dalam gua separa tenggelam di Laos selama lebih seminggu. Laporan media rasmi menyatakan 7 lelaki itu terperangkap dalam gua di kawasan pergunungan terpencil di daerah tengah Sesombon sejak 20 Mei lalu apabila banjir kilat berlaku semasa mereka mencari emas di kawasan berkenaan. 5 daripada mereka ditemui masih hidup ketika berada di dalam sebuah terowong yang sempit kira-kira 300 meter. Usaha menyelamat tertumpu pada mengepam untuk mengeluarkan air banjir monsun yang mengakibatkan mereka terperangkap. Palang Merah Indonesia PMI menghantar bekalan ubat-ubatan dan perubatan kecemasan kepada Iran susulan beberapa serangan yang dilancarkan oleh Amerika Syarikat dan Israel yang mengakibatkan sektor penjagaan kesihatan Tehran terjejas dengan teruk. Setiausaha UMNO PMI berkata, sistem penjagaan kesihatan Iran berdepan dengan tekanan teruk disebabkan oleh kerosakan infrastruktur dan gangguan pada rantai bekalan perubatan. Beliau seterusnya berharap bantuan tersebut akan dapat menyokong usaha bantuan kemanusiaan dan perubatan yang berterusan. Pegawai tentera dari Israel dan Lebanon mengadakan perbincangan yang membina di Washington dan mesyuarat tersebut akan melengkapi perbincangan diplomatik yang akan datang. Timbalan Ketua Pentagon Elbridge Colby menjadi pantara bagi menyokong rundingan damai yang berlangsung antara kedua-dua negara. Beliau menjelaskan kedua-dua pihak mengadakan perbincangan berkaitan dengan tentera yang produktif dan akan memaklumkan keadaan politik yang dipimpin oleh Jabatan Negara minggu hadapan. Ia merupakan pertemuan pertama antara pegawai tentera Israel dan Lebanon dalam beberapa dekad. Romania dan beberapa sekutu di NATO mengecam Rusia susulan serangan drone yang mengenai sebuah bangunan pangsa puri di Romania. Namun Presiden Vladimir Putin menegaskan tiada bukti untuk menyalahkan negaranya. Dalam kejadian di pinggir Ukraine, 2 orang dilaporkan cedera. Romania menyifatkan insiden tersebut sebagai serius dan tidak bertanggungjawab dan mengusir seorang diplomat Rusia sebagai tindak balas pertamanya. Disampaikan sekali lagi berita utama. Hari-hari Tashrik terus disemarakkan dengan majlis ibadah korban. Mengelak syok haba dalam kalangan jemaah haji negara, keutamaan klinik kesihatan di Mina. Kejadian ribut petir diramal berkurangan apabila negara Brunei Darussalam memasuki monsun barat daya. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei. Disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pangeran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 31 Mei 2026 adalah ulang tahun ke-65 Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dengan tema Bersama Bersatu Mencapai Cita Negara. Tema ini adalah penghayatan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei sebagai sebuah organisasi yang maju dan bersatu padu, setia kepada raja dan negara, mengamalkan nilai-nilai murni bagi bersama-sama bersatu mencapai cita negara. Selamat menyambut ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-65.
1: 31 Mei 2026, sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-65 tahun. Acara kemuncak sambutan akan diadakan pada hari Ahad 31 Mei 2026 bertempat di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara Diraja.

Raja Brunei. Ikuti laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dengarkan siaran langsung sambutan melalui National FM sekitar pukul 8.50 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9 pagi. Juga saksikan siaran langsung melalui saluran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 8.45 minit pagi dan penstriman RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Tema sambutan, bersama, bersatu, mencapai cita negara.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam segmen Bual Bicara Pendidikan untuk keluarnya hari ini. Hari ini kita akan memfokuskan perbincangan mengenai tugas dan tanggungjawab guru pendidikan kerjaya di sekolah. Bersama saya pada hari ini ialah Cikgu Nur Akilah binti Haji Ahmad, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Pusat Tingkatan 6 Blight, dan juga Cikgu Sarini binti Haji Ibrahim, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya daripada Sekolah Menengah Masin. Assalamualaikum Cikgu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Televisyen Brunei. Saya Cikgu Nur Akilah. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas peluang yang diberikan bagi saya dan juga Cikgu Sarini untuk berkongsi mengenai tugas dan tanggungjawab Guru Pendidikan Kerjaya di sekolah.
2: Baik Cikgu, sebelum kita berbincang mengenai tugas dan tanggungjawab guru pendidikan kerjaya di sekolah, bolehkah Cikgu memperkenalkan dulu siapakah guru pendidikan kerjaya ini?
4: Semestinya pelajar-pelajar mempunyai cita-cita dan impian kerjaya yang diminati dari kecil lagi, yaitu semasa sekolah rendah. Apabila melangkah ke sekolah menengah, pelajar belum merancang sedari awal tahun 7 tentang hala tuju selepas tamat tahun 11 dan bagaimana untuk mencapai cita-cita mereka. Di sinilah hadirnya guru pendidikan kerjaya di sekolah untuk memberikan bimbingan dan memberikan informasi kerjaya terkini dan memastikan pelajar-pelajar memilih hala tuju yang tepat yang selari dengan kerjaya yang akan diceburi itu nanti. Secara ringkasnya, guru pendidikan kerjaya adalah seorang guru pembimbing memfokuskan kepada haluan kerjaya pelajar yang tepat. Oleh itu, pada hari ini, kami akan membincangkan mengenai tiga tugas dan tanggungjawab guru pendidikan kerjaya di sekolah, yaitu yang pertama, membimbing pelajar melalui konsultasi, taklimat kerjaya, bengkel dan ujian inventory. Yang kedua, menjalankan program Hala Tuju dan program FutureLink, yang mana program-program ini merupakan program tahunan dari unit pendidikan kerjaya, jabatan sekolah-sekolah dan juga kolaborasi dengan agensi luar. Yang ketiga, menjalankan inisiatif program-program kerjaya yang lain selari dengan keperluan sekolah.
2: Baik, untuk soalan seterusnya kita bersama dengan Cikgu Nur Akilah ya. Cikgu ya, bolehkah menerangkan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab guru pendidikan kerjaya yang dinyatakan sebentar tadi?
3: Baiklah, seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Sarini, ada tiga tugas dan tanggungjawab utama guru pendidikan kerjaya di sekolah. Bagi program Halat 7 dan FutureLink, itu sudah diterangkan semasa sesi wawancara bulan Februari dan Mac sebelum ini. Jadi, saya hanya akan menerangkan mengenai konsultasi, bengkel dan taklimat kerjaya yang dijalankan di sekolah. Sebagai contoh, di mana-mana pusat tingkatan 6, setiap pelajar yang baru mendaftar perlu melalui sesi konsultasi mata pelajaran bersama kami terlebih dahulu. Langkah ini penting bagi memastikan kombinasi mata pelajaran yang mereka pilih adalah selaras dengan bidang kerjaya yang ingin mereka ceburi di masa depan. Selain itu juga, kami menjalankan sesi konsultasi umum di mana para pelajar boleh berjumpa dengan guru pendidikan kerjaya masing-masing untuk mendapatkan panduan lanjut mengenai hala tuju mereka. Kebiasaannya, mereka akan bertanya mengenai biasiswa, syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi atau cara-cara untuk memohon penempatan kerja sementara. Terdapat juga pelajar yang datang untuk mengetahui kesan sekiranya mereka menukar mata pelajaran. Adakah itu akan mengubah laluan kerjaya mereka atau tidak? Dalam situasi seperti ini, kami berusaha membantu mereka memahami pilihan yang ada dengan sejelas mungkin agar mereka dapat membuat keputusan yang terbaik. Guru pendidikan kerjaya juga menjalankan bengkel dan taklimat kerjaya. Program-program ini boleh jadi inisiatif pihak sekolah sendiri atau in collaboration with other agencies. Sebagai contoh, setiap tahun kami mengendalikan bengkel HIKAS bagi membimbing para pelajar tentang cara mengisi permohonan ke institusi pengajian tinggi tempatan seperti UBD, UTB dan UNISA. Bagi taklimat kerjaya pula, salah satu taklimat yang lazim dianjurkan di pusat-pusat tingkatan 6 ialah sesi perkongsian yang disampaikan oleh wakil universiti dari luar negara. Mereka akan berkongsi maklumat mengenai kursus yang ditawarkan, syarat kemasukan serta peluang beasiswa yang tersedia untuk pelajar Brunei.
2: Baik, soalan seterusnya kita ajukan sekali lagi kepada Cikgu Sarini ya. Bagaimanakah cara guru pendidikan kerjaya melaksanakan sesi konsultasi di sekolah ni, Cikgu?
4: Di sekolah menengah maupun di pusat tingkatan 6, konsultasi kerjaya dijalankan secara individu dan kelompok. Konsultasi ini dibahagikan kepada dua, iaitu konsultasi secara bersemuka dan konsultasi di atas talian, sebagai contoh, konsultasi melalui talian WhatsApp. Untuk makluman pendengar, konsultasi kerjaya tidak terhad kepada pelajar-pelajar sahaja. Bahkan konsultasi juga diberikan kepada ibu bapa dan penjaga, guru-guru maupun saudara mara dan siapa sahaja yang memerlukan konsultasi kerjaya dari guru pendidikan kerjaya. Seperti yang Cikgu Nur Akilah nyatakan tadi, pemilihan mata pelajaran juga penting di peringkat sekolah menengah, terutama sekali apabila pelajar-pelajar melangkah ke tahun 9. Konsultasi dan taklimat kerjaya mengenai pemilihan subjek di tahun 9 adalah penting kerana ada beberapa kerjaya, sebagai contoh, kerjaya sebagai doktor, jurutera, juruterbang, jururawat dan arkitek akan memerlukan subjek-subjek tertentu untuk layak ke peringkat pengajian tinggi seterusnya. Oleh itu, satu intervensi awal perlu diadakan seawal tahun 7 dan 8 bagi tujuan tersebut.
2: Baik, untuk soalan seterusnya, sekali lagi kita ingin ajukan kepada Cikgu Nur Akilah ya. Jadi, Cikgu, apakah inisiatif lain yang dijalankan di sekolah Cikgu?
3: Di pusat tingkatan 6 Belait, kami turut melaksanakan pelbagai program atau bengkel yang selari dengan keperluan sekolah. Saya akan menghuraikan dua contoh sahaja. Yang pertama adalah sesi mock MMI assessment bagi pelajar yang memohon beasiswa kerajaan keluar negeri atau skim bantuan pinjaman pendidikan. MMI atau multiple mini interview merupakan satu bentuk penilaian temuduga yang terdiri daripada beberapa stesen, di mana setiap stesen menilai kemahiran tertentu, di antaranya seperti kemahiran komunikasi dan kemahiran pemikiran kritis. Melalui sesi ini, para pelajar berpeluang untuk membiasakan diri dengan format MMI yang lebih kompleks berbanding temuduga tradisional. Inisiatif ini bertujuan membantu mereka membuat persediaan yang lebih mantap, meningkatkan keyakinan diri serta memahami jangkaan penemuduga sebelum menghadiri temuduga yang sebenar. Yang kedua, kami juga bekerjasama dengan unit-unit lain di sekolah seperti unit akademik melalui PTAP Outreach Program tahunan.

0: mereka. Melalui program ini, kami mengadakan sesi taklimat di sekolah-sekolah menengah di daerah Belait bagi memberikan penerangan kepada pelajar-pelajar tahun 11 mengenai laluan A-level. Antara peranan program ini adalah untuk membantu para pelajar untuk menilai dan mempertimbangkan sama ada laluan A-level bersesuaian dengan minat serta bidang kerjaya yang ingin mereka ceburi, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai pilihan pendidikan selepas menerima keputusan peperiksaan O-level.
1: Bagaimana pula dengan Cikgu Sarini mengenai inisiatif-inisiatif di sekolah Cikgu?
2: Di antara inisiatif-inisiatif yang dijalankan di Sekolah Menengah Masin adalah, yang pertama, taklimat peranan dan fungsi guru pendidikan kerjaya di sekolah kepada pelajar tahun 7 dan tahun 9 melalui program orientasi. Yang kedua, taklimat hala tuju kepada penuntut dan ibu bapa atau penjaga. Yang ketiga, bengkel tata cara penulisan CV yang berkolaborasi dengan institusi luar. Yang keempat, inventory kerjaya Riasek bagi tahun 8 dan tahun 11, di mana ujian ini dijalankan bagi mengetahui keserasian personaliti dan kerjaya pelajar. Yang kelima, mengadakan lawatan sambil belajar ke institusi pengajian tinggi kerajaan dan swasta melalui program eksplorasi kerjaya sekolah maupun inisiatif dari unit kerjaya sekolah sendiri. Dan yang keenam, menjayakan program kerjaya sekolah melalui kolaborasi bersama bahagian akademik dan kaunseling. Sebagai contoh, program Subject Ambassador, di mana program ini memperkenalkan subjek-subjek tahun 9. Unit pendidikan kerjaya juga terlibat sama dalam memberigakan informasi kerjaya kepada pelajar tahun 8, terutama sekali dalam pemilihan subjek yang tepat selari dengan kerjaya yang akan diceburi nanti.
1: Baik, Cikgu, selain daripada bertugas sebagai seorang pendidik ini, saya pasti juga Cikgu ya dapat mengongsikan bersama mengenai cabaran-cabaran yang pernah dihadapi oleh Cikgu ya sebagai seorang guru pendidikan kerjaya ini. Silakan, Cikgu Nur Akilah.
0: Bagi saya, salah satu cabaran sebagai guru pendidikan kerjaya ialah apabila pelajar datang berjumpa tanpa membuat persediaan awal dan mengharapkan kami untuk menerangkan segalanya kepada mereka. Kami sebenarnya lebih menggalakkan pelajar untuk membuat penyelidikan asas terlebih dahulu, sama ada tentang universiti, biasiswa atau sebarang maklumat berkaitan, dan kemudian berjumpa kami untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Dengan adanya persediaan awal, sesi konsultasi dapat dijalankan dengan lebih efisien. Hal ini penting kerana kebanyakan pelajar hanya datang semasa waktu rehat. Jadi masa yang singkat itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memberi nasihat dan panduan yang mereka perlukan, termasuk langkah seterusnya yang perlu mereka ambil.
1: Ya, bagaimana pula dengan Cikgu Sarini? Cabaran-cabaran yang pernah dihadapi ya oleh Cikgu sebagai seorang guru pendidikan kerjaya selain daripada bertugas sebagai seorang pendidik ini?
2: Bagi saya, salah satu cabaran yang selalu dihadapi adalah apabila pelajar membuat keputusan bukan berdasarkan apa yang mereka mahukan. Sebagai contoh, mungkin pelajar terikut dengan kawan-kawan atau terpaksa mengambil program itu. Dalam situasi ini, guru pendidikan kerjaya akan lebih berpihak kepada keinginan dan kemahuan pelajar itu sendiri. Kerana apabila pelajar memilih kerjaya yang disukai, mereka akan lebih bersemangat dalam meneruskan pengajian dan menyukai kerjaya itu nanti, insyaAllah. Oleh itu, disarankan agar pelajar dan ibu bapa berbincang bersama-sama mengenai pilihan hala tuju yang bersesuaian dengan minat dan kecenderungan anak-anak abis kita demi memastikan perkembangan yang positif dan seimbang.
1: Baik, untuk akhirnya kita beri kesempatan kepada Cikgu ya untuk memberikan pesanan ya kepada para pelajar dan juga ibu bapa.
2: Setiap sekolah menengah dan pusat tingkatan 6 ada unit pendidikan kerjaya masing-masing, dan pesanan kepada pendengar, terutama sekali kepada ibu bapa dan penjaga, untuk berjumpa dengan guru kerjaya di sekolah masing-masing bagi mengetahui perjalanan hala tuju kerjaya anak-anak abis kita. Kepada pelajar-pelajar pula, jangan malu-malu untuk berjumpa guru pendidikan kerjaya di sekolah, kerana kami akan bersedia membantu mencapai masa depan kerjaya yang akan diceburi nanti.
1: Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Akilah dan Cikgu Sarini ya di atas perkongsian yang sangat bermanfaat mengenai tugas dan tanggungjawab seorang guru pendidikan kerjaya di sekolah ya. Jadi apa yang kita

0: Harapkan juga semoga segala maklumat yang telah pun disampaikan ini dapat membantu para pelajar dan juga ibu bapa dan penjaga untuk mereka ini membuat perancangan masa depan pendidikan dan kerjaya yang lebih teratur serta bijak. Ingatlah, perancangan yang awal adalah kunci kepada kejayaan anak-anak kita dengan bantuan khidmat dari guru pendidikan kerjaya di sekolah masing-masing. Saya akhiri segmen Bual Bicara Pendidikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Sebagai pemilik syarikat perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS, mungkin Auda terfikir, bolehkah aku menggunakan penyelesaian digital? Mampukah aku? Aku baru bermula, masih kecil, mungkin belum bersedia. Tapi bagaimana kalau sebenarnya Auda boleh? Skim penjana daripada AITI ialah peluang untuk PMKS seperti Auda mengintegrasikan penyelesaian digital ke dalam operasi harian tanpa menanggung kos sepenuhnya. Melalui perkongsian kos antara AITI dan syarikat Auda, penyelesaian digital kini lebih mudah dicapai. Terdapat pelbagai kategori untuk dipilih mengikut keperluan perniagaan Auda. Untuk mendapatkan senarai penuh penyelesaian digital dan mengetahui sama ada Auda layak untuk penjana, layari aiti.gov.bn/penjana. Dengan penjana, Auda dapat memberikan lebih banyak masa untuk fokus pengembangan perniagaan dan terus mengikuti perkembangan digital masa kini. Penjana daripada AITI. Membantu PMKS melangkah ke dunia digital. Tertakluk kepada terma dan syarat.
1: Harmony FM.

benar ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun Puri Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Puri Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

0: Suara Keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi surah li saduri wa yassirri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Apapun keadaan kata ni, pastilah kata ni sentiasa bersyukur. Alhamdulillah, insyaAllah kita ni kan sama-sama meraihkan Hari Raya Adil Adha atau kata ni Raya Haji atau Hari Raya Kurban. Tapi kata ni di Brunei selalu makailah Raya Haji. Raya Haji. Jadi bila saja Raya Haji ni, kita ni selalu automatic sinonim ialah mengadakan pengorbanan, penyembelihan daging-daging korban untuk diagih-agihkan. Pastilah hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad. Empat hari. Okay. Sampai hari Ahad saja. Jadi memanglah kita ni sibuk. Macam-macam. Persendirian, kementerian, kampung, persatuan. Semua ni banyak mengadakan majlis korban. Pada tahun ini. Jadi bersyukur yang berlaku, yang dapat ikut berkorban pada tahun ini. Jadi program ini atau acaranya macam-macam. Ada sudah yang karangan ini package dari payah bawa pemarang, bawa kapak, bawa sesaban, bawa tali, tidak payah lagi sebab sudah kalau masukkan dalam kontainer. Itulah ada extra service lah. Okay, tinggal mengunjuk saya lagi. Ada jumlah kad, kadang-kadang orang cakap desyok macam itunya. Sebabnya desyok sebab dia nampak gontong royong itu. Tapi kalau di kampung-kampung masih lagi ada tu. Dari start melihat karbau atau sapi atau kambing itu hidup sampainya bersembelih, sampainya apa kena lapah, sampainya kena apa kena putung-putung dagingnya, tulangnya, macam itu. Sampai masuk dalam plastik atau kontainer dan dia gagihkan. Itu syok. Dan yang syoknya lagi kalau sekampung itu

atau buat di kampung, ia akan kata ni syok, ada yang memasak-masak juga. Kalau anulah di kampung lah selalunya memasak, membuat makan-makan.